0: social time na no me nu abo apem pepe meda wase se one met nine from 12:30 to 2:30 meti for pa na wa woni tia se dodo akonwa wa kofo entena so ne saint me sore na ofa alhasan okoji abo at the point ababe som it is a month men ka bi ma na chere se makram
1: Ose kroma de shimaima, dadi lumbenye, midi sika efe mana mitie, ubiya enti unu inti sika. Ose kroma de shimaima, dadi lumbenye, midi sika efe mana mitie, ubiya enti unu inti sika.